madyara ndichanokohwa ukaitawo chakanaka uchachikohwa ukaitawo chakashata